pasir nama oman tu nenah mu gahana rupi tu je ibe. Greg sonu mion ke kadang ya jengga jadi gua menoga mata nenah barang menoga son jauh mion ada yang mencalon lalu lungu. Tanu cikal lagi cik ni sana jaga cikal lagi lungu cian gacok gue Gabriel lah. Awar ya menteri ji dan cian yang calon dagram cian apa tu mereka jamala tu dia gua jamur cikal lagi jadi hendam gua cian hendam gua. Lungu ada ina tak kabar menoga son tu naro yang na yang kurang menoga cian gacok lembu guys sudah nak kanak gue cering gawai berani memat bui mion nak kanak gue ika ingwa cik gue muka hubasa kan ini temen dia kakal kanak ilarwa murah lah hendap itu jadi mukai muka aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main ane jangan kulo main

Merci la fille que Tadjilo Solte si malang na ni bicyclette la oui radio diffusion nationale tchadienne tokagloise kad mo Mohamed ceci que ta saram bangi konong bangi sok Tadjilo Solte ngan gdoti ko jogi di job Rine Umar Idriss Umar Nina wasisi made ke tabulala bola ma sisi ngan bangi ko sogi di mi mamwan made sisi Yela doji kemna ke kijite irin mamdenga ka sisi kos ke chat ke la malang no ba de si ronga ta ba induri ne do rosito torni si gna rai sen sen ni ka de no ba rasisi yak man ronga guto ba wa rosito gta ba na semal na jela doji kemen to bola indo ko gi yana september bar ku dubjo ku jokalan ke me he do tirin mamrai karsi ta julo sorto bola ma de si pa Goto mamte dambiri asia kada si mbangi songan ge doti kutso menambisit naji ke dobi tego naji ke dobi te ta ba kalas mamtol dambiri asia ge mbangi mingan gimi doto bai bai nyakat ba madu si guto. Dena untum tanga ada wei nike mamud gasara ni natos jindo gende te kabin teknik nike regisseur d'antenne jimtan roje migro bai lionel nomen gar marsipa ke takelagir wei paya mama edima.